Disney si è arrivato di oggi in teatro. Saremo tutti sotto la pugna, capra, pada pugna, cammin di mana sata badara. Si è dan cammin da patanja e cuti, satia padi, maja yui di agayambang. Rima bayas di budua da tus, nam puyu kuyas, para jam da japantiga puyu. Hinga sambayantiga puyu, pagi waktu Indonesia badat. Baba da pata di yang kami satikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Wata berita yang instrumentalnya komentar yang dekat atas sport yang disusul oleh beberapa buah yang non film. Dan seperti yang biasa kami mengaiti dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akasbani. Sebagai acara yang pertama kini ikuti ya wata berita. Inilah berita utama. Perjanjian ekonomi dan perjanjian komprehensif India-Inggris serta fakta jaminan sosial terkait mulai beroperasi sepenuhnya. Barang-barang India senilai 140 juta dolar diekspor ke Inggris pada hari pertama. Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa akan memperdayam kemitraan strategis menurut menuju India SJ Sankar. India dan Belgia sepakat untuk memperdayam kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, serta inovasi dan teknologi. Ketegangan meningkat di Asia Barat seiring langkah Amerika Serikat memperlakukan kembali blokade laut terhadap Iran di tengah aksi saling serang terbaru di antara kedua negara. Tiga petinju Putri India memenangkan medali emas sementara 10 lainnya memenangkan medali perak dalam kejuaraan Asia Under-19 dan Under-23 di Jakarta. Dalam Piala Dunia FIFA, Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dan memastikan tempat di final melawan Spanyol. Inilah berita selengkapnya. Comprehensive Economic and Trade Agreement atau CETA di antara India dan Inggris sudah mulai beroperasi secara bersamaan perjanjian jaminan sosial yang juga dikenal sebagai konvensi yuran ganda mulai berlaku sehingga memperkuat mobilitas dan daya saing para profesional India di Inggris. Kesepakatan penting ini memberikan akses bebas bea bagi 99% produk ekspor India ke pasar Inggris, termasuk produk tekstil, kulit, teknik, penggalian, makanan, farmasi, dan UMKM. Pada hari pertama pemberlakuan CETA, produk India sendiri 140 juta dolar diekspor ke Inggris. Sekretaris Perdagangan Rajesh Agrawal menyatakan bahwa perjanjian ini sepenuhnya selaras dengan visi Perdana Menteri Narendra Modi untuk mewujudkan Biksit Bharat atau India Maju hingga tahun 2047.

Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu perjanjian-perjanjian terbesar dan paling ambisius yang akan membuka kesempatan akses pasar bagi kedua negara. Menuju injak, Dr. S.J. Sungkar menyatakan keyakinannya bahwa pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa akan mendorong lebih jauh momentum kuat komitmen yang tercipta berkat FTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas India Uni Eropa, Komitmen Keamanan dan Pertahanan, serta kerangka kerja mobilitas. Menteri itu menyampaikan pernyataan ini kepada pers usai pertemuan ketiga Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa di Brussels kemarin, yang mengatakan bahwa India dan Uni Eropa ada kedekatan alami. Ia menambahkan bahwa India dan Uni Eropa sudah membangun rasa saling percaya dan kini berupaya membawa kepercayaan itu ke ranah bisnis dan teknologi. Dr. Jaishankar mengatakan bahwa India dan Uni Eropa akan memulai negosiasi terkait program Horizon Europa. Ia menyatakan bahwa dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk membentuk pusat inovasi pertama yang berfokus pada standar infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menggambarkan FTA India Uni Eropa sebagai kesepakatan yang adil, setara dan seimbang yang menguntungkan semua pihak atau win-win di kedua negara. Menuruti pembahasan dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa mereka ada visi bersama untuk komitmen pertemuan yang didorong oleh inovasi, dilandasi kepercayaan dan siap menghadapi masa depan. Ia menyebut pertemuan itu sebagai pilar penting dalam hubungan kerjasama ini. Pagai mengatakan bahwa pertemuan itu sudah membantu India dan Uni Eropa beralih dari sekadar diskusi menuju pelaksanaan nyata. Ia menambahkan bahwa Uni Eropa dan India berkomitmen untuk mengurangi risiko ketergantungan di bidang-bidang strategis tertentu, serta berkomitmen membangun rantai pasok yang andal dan beragama. India dan Belgia sudah sepakat untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang termasuk perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, inovasi dan teknologi, konektivitas, pertahanan, keamanan, isu-isu regional dan dunia, serta pertukaran antar warga. Pertemuan pertama dialog strategis India-Belgia diorganisasikan hari ini di Brussels, menandai jangka penting dalam memperkuat hubungan bilateral melalui komitmen yang lebih terstruktur dan komprehensif. Sesi perdana dialog strategis ini dipimpin bersamanya menuju injak Dr. S. Jaishankar dan Wakil Perdana Menteri sekaligus menuju urusan Eropa dan kerjasama pembangunan Belgia Maxim Prevot. Dr. Jaishankar menyatakan bahwa Belgia ada posisi istimewa dalam interaksi India dengan Eropa. Ia mengatakan seiring semakin tajamnya komitmen bilateral dan meningkatnya arti strategis hubungan India Uni Eropa, dialog strategis ini akan memungkinkan kedua negara untuk memanfaatkan aspek-aspek yang saling melengkapi serta menghasilkan capaian nyata bagi kedua negara. Pak Prevot mengatakan bahwa misi ekonomi Belgia pada bulan Maret tahun lalu sudah menunjukkan kekuatan dan dinamika hubungan ekonomi di antara kedua negara. Ia menyebutkan bahwa perdagangan, investasi, dan inovasi terus mempererat hubungan kedua negara serta menjadi landasan yang kokoh bagi kerjasama di masa depan. Kotongan di Asia Barat meningkat sesudah Amerika Serikat kembali memperlakukan blokade laut terhadap Iran di tengah aksi saling serang di antara kedua negara menyusul serangan terhadap sejumlah kapal di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan terbaru itu bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam menargetkan pelayaran komersial di Selat Hormuz, sebuah jalur vital bagi pasukan energi dunia.
Prajapati dan mengatakan serangan Amerika Serikat menghantam sebuah markas militer dan menewaskan sedikitnya 7 tentara. Media pemerintah Iran mendapatkan bahwa serangan Amerika Serikat juga mengenai kota Pajaban Buse di kawasan Sayatan, tempat beradanya fasilitas tenaga nuklir sipil negara itu. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim sudah melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Yordania dengan menyasar pusat komando, hangar pesawat, serta lokasi strategis lainnya. Pihak Iran menyatakan bahwa serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas pengerahan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Hindia dan Iran juga mengancam untuk menghentikan seluruh ekspor energi dari Asia Barat akibat blokade itu. Tiga petinju putri India memenangkan medali emas, sementara 10 lainnya membawa pulang kembali medali perak dalam kejuaraan Asia Under 19 dan Under 23 di Jakarta kemarin. Pertandingan final putra akan digelar hari ini. Dalam turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA, juara bertahan Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Pada laga semifinal kedua di Stadion Atalanta Amerika Serikat untuk memastikan tempat di partai final melawan Spanyol. Babak pertama berakhir tanpa gol, namun Anthony Gordon mencetak gol pembuka bagi Inggris pada menit ke-55. Angel Fernandez menyamakan kedudukan bagi Argentina pada menit ke-85. Dan Lautaro Martinez mencetak gol pada menit ke-92 untuk menyempurnakan kemenangan dramatis dengan skor 2-1. Bagi Argentina, kini Argentina akan bermain melawan Spanyol di babak final pada 19 Juli. Argentina sebelumnya memenangkan title Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022. Inilah berita utama. Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif India-Inggris serta Fakta Jaminan Sosial terkait mulai beroperasi sepenuhnya. Barang-barang India senilai 140 juta dolar diekspor ke Inggris pada hari pertama. Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa akan memperdalam kemitraan strategis menurut Menteri India S. Jaishankar. India dan Belgia sepakat untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, serta inovasi dan teknologi. Ketegangan meningkat di Asia Barat seiring langkah Amerika Serikat memperlakukan kembali blokade laut terhadap Iran di tengah aksi saling serang terbaru di antara kedua negara. Tiga petinju putri India memenangkan medali emas, sementara 10 lainnya memenangkan medali perak dalam kejuaraan Asia Under 19 dan Under 23 di Jakarta. Dalam Piala Dunia FIFA, Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dan memastikan tempat di final melawan Spanyol. Demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumental yang nikmat ya.

sasura jago instrumental nya tadi saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul India mengintensifkan pengawasan maritim di Asia Barat. Ikuti ya komentar. Di tengah-tengah meningkatnya krisis keamanan maritim di Asia Barat menyusul serangan terhadap dua kapal niaga di Selat Hormuz. Menteri Pelabuhan, Perairan dan Jayudaid India, Sarbanand Sonowal, meluncurkan respons komprehensif yang mengutamakan

قصي متن بيوت يامن انستوكسي كان بندبن بندقتا ينتس انستانسي بمدينتا ين بيوم بنا جيجاكو كان سبيوم نانتو مرين جوني ستيا بيوت انجا ين بدا بدسي جيكاو سنتا دمبا كان بيكيتو سات مومن بنا دبا تنجوان تنكا تنجي ديانتا دا انتر كمانتدن بدا امبات ويا جوجي دواديبو دوبيون نام Paxanovari Mamadintakan Pamantavan Kapai Satara Real Time Ata Waktun Nyata Pananchukan Patugas Panghubung Kusus Bagi Satya Pajau Tinja Yang Tadampak Serta Koordinasi Sepanjang Waktu Aja Mantati Pajaban Pajaran Chan Jayud Aid India Koordinasi Ini Meribatkan Kementerian Luar Negeri Atau MEA Kementerian Perminyakan dan Gas Alam MPNG, Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk Angkatan Laut India, Dirjen Perdagangan atau DGS, serta Perwakilan Diplomatik India di Iran dan Oman. Tinjauan ini menjadi sangat penting menyusui serangan terhadap kapal metrik dan AI Bahia dan metrik dan membasa di sejarah Hormuz. Kedua kapal tersebut secara keseluruhan membawa 30 pelaut India dari total 46 awak kapal. Pak Sanwar memimpin rapat yang dihadiri oleh Wakil Menteri Urusan Pelabuhan Perairan dan Jayudait atau MOPSW Santanu Thakur serta pejabat senior dari MOPSW MEA Angkatan Laut India DGS Kedutaan Besar India di Iran dan Oman serta berbagai instansi maritim utama lainnya dapat terdapat itu mereka meninjau situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan Tanjung Persia Selat Hormuz dan Tanjung Oman menilai risiko yang dihadapi pelaut India serta mengevakuasi mekanisme respons terhadap dan kontingensi India. Sebagai bagian dari peningkatan respons pemerintah Dirjen Perdagangan Laut diperintahkan untuk membuat dashboard operasional komprehensif yang memantau setiap kapal secara individual guna mendata keberadaan setiap warga India di setiap kapal terlepas dari bandara kapal tersebut yang beroperasi di Tanjung Persia Selat Hormuz dan Tanjung Oman. Menteri itu secara tegas menginstruksikan agar keberadaan dan kondisi setiap pelaut India di kawasan terdampak dipastikan secara individual terlepas dari bandara kapal yang digunakan. Pak Sanwar menegaskan bahwa itu tidak boleh ada kompromi apapun terkait keselamatan dan keamanan pelaut India. Menteri itu menginstruksikan pada pejabat untuk bekerja sama dengan perwakilan India di Iran, Oman dan United Arab Emirates serta negara-negara terdampak lainnya di kawasan itu bersama dengan Kementerian Luar Negeri atau MEA guna memperoleh informasi terverifikasi dan terkini real time terkait keselamatan navigasi imbauan negara pantai status rute pengaturan pelabuhan tempat berlindung rumah sakit evakuasi medis prosedur repatriasi penanganan jenazah dan status penyelidikan yang saat ini berlangsung. Pemerintah India sudah berkomunikasi dengan seluruh forum multilateral organisasi maritim internasional atau IMO serta perwakilan administrasi bandara kapal yang terlibat dalam berbagai insiden yang melanggar konvensi internasional persyaratan mendasar mengenai keamanan dan keselamatan pelaut serta perlindungan hak lintas damai bagi kapal niaga, kata menteri itu. Menteri itu menginstruksikan bahwa setiap
Por gada kan kapar mara vika osan ta dampang hanya, bala dija kukan sasura arane ponirayan anchaman tar baru. Pati mangan profesional dari na khoda kapar jan kauri nasiada dengan otoritas meditim yang baru wanang. Manutu pertemuan itu paksan wajah menetapkan lagi bahwa respons pemerintah akan tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat disertai upaya terkoordinasi lintas kementerian dan badan maritim untuk melindungi keselamatan warga India serta memastikan kelancaran arus perdagangan dunia menjadi salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekian. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rekod dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.

I tutari yagudekya tadi nagada bagyan utarpada stinjal tada. Hadap anja sura nikmati yagu itu. Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara spotlight yang berikut ini. Nikmati ya.